Suara Indah 92,1 FM, keroyan yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah, kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pun Jironi bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau memberikan kami hari baru kembali, ya Tuhan, yang boleh kami jalani, ya Tuhan. Ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui, ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar, dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada setiap diri kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom mendengar suara ini yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dan membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Markus pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang akan dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini, berbagai orang mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara ini yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar tentang suatu kegerakan doa yang sedang dilakukan oleh beberapa gereja di berbagai tempat. Gereja-gereja dengan giat mengadakan suatu hal yang berkaitan dengan doa. Ada kegiatan berdoa yang dinamakan doa bagi negeri, festival doa, doa kota, seminar doa, dan ragam sebutan lainnya. Semuanya itu menunjukkan betapa semaraknya kegiatan doa dilakukan pada gereja-gereja pada saat ini. Semaraknya kegiatan doa turut memicu memanjamurnya pengajaran tentang ilmu berdoa. Bahkan ada lembaga yang dinamakan sekolah doa. Dan di sekolah ini saya tidak tahu apa yang mereka pelajari dan bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelaksanaannya. Pada suatu hari saya pernah diundang orang didaftarkan untuk menjadi peserta di dalam seminar yang membahas suatu topik perihal bagaimana seharusnya berdoa. Namun apa hasilnya? Saya justru bingung sendiri karena merasa tidak mampu menerapkan nasihat yang disarankan di dalam seminar doa tersebut. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 20 hingga 26 ini, Yesus memberikan sebuah nasihat praktis dan taktis perihal bagaimana seharusnya kita berdoa. Nasihat Yesus adalah kebenaran, jadi kita tidak perlu meragukannya. Nah, apakah nasihat Yesus tentang doa ini? Nasihat Yesus tentang doa ini yang pertama yaitu mempercayai dengan segenap hati. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Kata kunci di dalam berdoa adalah sikap percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketidakpercayaan atau kebimbangan dalam hati akan membuat doa itu menjadi sia-sia,

Kalau kita perhatikan latar belakang Yesus berkata percayalah kepada Allah di dalam ayat 22, tentulah ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah keraguan dari para murid terhadap Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasanya ketika umat berdoa kepadanya. Saya ingin mengajak Anda untuk mencermati diskusi antara Petrus dan Tuhan Yesus pada saat itu. Pada suatu pagi yang diprediksi pada Selasa, Petrus menghampiri Yesus dengan berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang engkau kutuk itu sudah kering. Petrus berkata seperti itu karena ia beserta dengan murid lainnya sudah memeriksa secara sama keberadaan pohon ara itu yang memang telah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Namun jawaban Yesus atas pernyataan Petrus justru tidak sinkron sama sekali karena Yesus menjawab percayalah kepada ara. Saya meyakini kalau Yesus bukan kurang kerjaan atau iseng untuk mengutuk pohon ara yang tidak bersara itu. Terlebih pada saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Kita harus memiliki asumsi yang benar terhadap peristiwa ini. Bukankah pohon ara itu adalah ciptaan Allah sendiri? Wajar bukan bila sang pemilik menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mempermuliakan namanya? Intinya pohon ara itu dijadikan Yesus sebagai object lesson atau alat untuk mengundang para muridnya agar mereka semua percaya penuh kepada kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengetahui secara persis keberadaan para muridnya yang telah mengikutinya selama kurang lebih 3,5 tahun. Tuhan mengajar mereka dengan peristiwa ini supaya para murid sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi peristiwa Yesus mengutuk pohon ara adalah alat peraga Yesus untuk mengajar para muridnya untuk percaya. Setelah menjawab apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus kembali mengulangi kata percaya menjadi pembelajaran sekaligus nasihat yang perlu untuk diindahkan. Lihatlah di dalam ayat 23 hingga ayat 24. Pengulangan kata percaya yang diungkapkan oleh Yesus bertujuan supaya para murid menyadari pentingnya aspek percaya ketika menaikkan permohonan doa kepada Allah. Ungkapan Yesus perihal gunung ini di dalam ayat 23 juga menarik untuk dicermati. Yesus dan murid-muridnya pada saat itu sedang berada di daerah perbukitan. Saya sangat meyakini kalau yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah gunung batu. Namun jangan dipahami bahwa Yesus sedang mengajarkan kita untuk memindahkan gunung batu. Apabila Allah menghendaki gunung bisa berpindah pas saat kita berdoa. Namun, Yesus dalam hal ini sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menekankan kuasa iman yang berpotensi mendatangkan mukjizat. Lihatlah, bukankah hanya dalam satu malam Allah sanggup membuat pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya? Kalau pohon ara saja bisa kering, gunung pun bisa Allah pindahkan. Inilah kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang terhadap apa yang kita doakan kepadanya. Gunung adalah sesuatu yang merintangi lurusnya atau mulusnya perjalanan hidup kita. Gunung juga sebagai sesuatu yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat sesuatu di baliknya. Secara kasat mata kita tidak mampu untuk melihatnya, tetapi dengan mata iman kita sanggup memindahkan gunung yang menghalangi itu sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik gunung tersebut. Ketika ada sesuatu yang merintangi atau menghalangi perjalanan hidup ini, sanggupkah Anda berserah dengan penuh kepercayaan kepada Allah? Kalau Anda sanggup berdoa seperti itu, imanmu akan membuat gunung permasalahan itu tercampak dari hidupmu. Dengar suara ini yang dikasih Tuhan, nasihat Yesus yang kedua tentang doa ini, yaitu Yesus menasihati agar mengampuni dengan segenap hati. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Hal kedua yang menjadi nasihat Yesus di dalam hal berdoa adalah pengampunan. Selain hati yang tidak percaya, hal lain yang menjadi penghalang di dalam berdoa adalah hati yang tidak mengampuni. Begitu pentingnya perihal pengampunan dalam hubungannya dengan doa. Yesus berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Penekanannya

adalah tindakan secara pribadi untuk mengampuni seseorang yang bersalah dan menyakiti hati. Sebelum kita menaikkan permohonan doa kepada Allah, ungkapan ampunilah dahulu menunjukkan bahwa pengampunan terhadap sesama harus menjadi prioritas utama sebelum kita menaikkan permohonan doa. Tanpa mengampuni dengan segenap hati, jawaban doa tidak akan ada. Begitu pentingnya proses pengampunan itu sehingga Yesus kembali memberi pernyataan yang lebih tegas lagi. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Walaupun dalam teks aslinya di dalam ayat 26 ini tidak tercantum, redaktur Alkitab mencantumkannya sebagai suatu penegasan bagaimana pentingnya pengampunan itu dilakukan sebelum kita berdoa. Apapun alasannya, walaupun Anda memiliki sikap percaya penuh kepada Allah atas apa yang didoakan, tetapi bila tidak melepaskan pengampunan, hal itu tidak akan pernah menjadi doa yang berkenan kepada Allah. Kalau Allah tidak berkenan, Dia tidak mungkin menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, saya menyaksikan sendiri bahwa suatu kunci. Seorang ibu pernah disapa Tuhan melalui firman Tuhan yang saya khotbahkan. Salah satu poin khotbah yang saya sampaikan adalah kemauan Raja Daud untuk mengampuni anaknya Absalom. Memang Daud mengasihi semua anaknya, tetapi terhadap Absalom, Daud mengasihinya lebih daripada anak-anaknya yang lain. Namun apa yang diperoleh Daud? Absalom melakukan kudeta dan berencana untuk membunuhnya karena ia ingin menjadi raja. Kesaksian Raja Daud tampaknya menjadi berkat bagi ibu tersebut. Ibu itu setelah selesai beribadah menceritakan kepada saya tentang kepahitan hatinya terhadap ayah kandungnya sendiri. Sejak di dalam kandungan, sang ayah rupanya tidak menghendaki kehadirannya. Ayahnya menyuruh ibunya untuk menguburkan kandungannya. Karena tidak bersedia untuk menguburkan kandungannya, sang ibu ditinggal pergi oleh sang ayah dan membatalkan rencana semula untuk menikah. Sejak kecil, ia tidak pernah menerima kasih dari sang ayah. Pada usia remaja, ia bertumbuh tanpa mengenal ayahnya hingga saatnya ia menjadi dewasa, bertemu jodoh dan hendak melangsungkan pernikahan. Sebelum acara pernikahan, ia mencari sang ayah. Ia memberikan undangan khusus agar sang ayah hadir dalam acara pernikahannya. Namun sang ayah masih membenci dirinya, bahkan tidak sudi hadir dalam acara pernikahannya. Sejak peristiwa itu, ia sangat membenci ayahnya. Namun firman Tuhan pada hari itu menemplak dirinya dan menuntut ibu itu untuk melepaskan pengampunan terhadap ayah kandungnya. Sambil meraung dan mencucurkan air mata, ibu itu berusaha untuk mengampuni ayahnya. Saya menganjurkan agar ia meminta hati Bapa agar dapat melepaskan pengampunan. Hatinya yang terluka terobati. Beban mentalnya berkurang seiring damai yang mengalir memenuhi hatinya. Hal ini terpantul jelas dari raut wajahnya. Selanjutnya saya mengajaknya untuk berdoa bersama. Sekitar 3 bulan kemudian, ibu itu berkunjung ke rumah saya sambil berkata, "Kuasa pengampunan sungguh nyata. Sudah hampir 11 tahun saya menikah dan belum dikaruniakan Allah. Tetapi sekarang ini saya sedang hamil bulan. Saya sangat meyakini bahwa ibu itu hamil karena kuasa pengampunan, bukan karena kebetulan. Doanya sempat terhalang karena ia tidak mengampuni. Namun setelah melepaskan pengampunan terhadap ayah kandungnya, doanya menjadi nyata dan penuh kuasa." Pendengar suara ini yang kasih Tuhan, 2 hal ini ditekankan oleh Yesus sebagai nasihat bagi kita di dalam hal berdoa, yaitu mempercayai Dia dengan segenap hati dan mengampuni dengan tulus hati. Sungguh praktis, bukan? Pertanyaannya, Anda mampu atau tidak untuk melakukannya? Bila 2 hal ini tidak mampu Anda dilakukan, doa Anda tidak akan bermakna dan menjadi nyata. Bila Anda masih sulit untuk melakukannya, percayalah dengan segenap hati bahwa Allah sanggup.

membuat mujizat bagi umat yang berdoa kepadanya. Mujizat Allah tidak akan berakhir hingga kehidupan ini berkesudahan. Kalau Anda masih merasa sulit untuk mengampuni, sadarilah bahwa Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai pribadi yang tidak beroleh pengampunan Allah. Bila masih juga susah untuk mengampuni, mintalah terlebih dahulu agar hati Bapa dicurahkan sehingga Anda dapat mengampuni dengan segenap hati. Bila sudah mampu melakukannya, berdoalah sekarang. Jangan tunda waktu lagi. Saya percaya doa Anda akan menjadi kenyataan. Pendengar suara indah dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kembali setiap diri kita bagaimana kita berdoa, khususnya doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh diberi hati untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Biarlah kita dengan lapang hati boleh mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dengan begitu kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan kita memperoleh kelegaan. Kiranya sungguh firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap diri kita, khususnya ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya, bahkan berminggu-minggu. Biarlah kita tetap terus diingatkan kembali untuk kita dengan tekun berdoa, meyakini dengan iman kita bahwa suatu hari nanti setiap doa kita akan dijawab menurut rencana dan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan bagaimana kami berdoa kepada-Mu. Biarlah kami juga diberikan hati untuk mengampuni sesama kami yang telah menyakiti setiap diri kami, ya Tuhan. Biarlah kami juga tetap tekun berdoa kepada-Mu di setiap permasalahan, pergumulan, dan kesulitan yang dihadapi. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh. Iman kami boleh bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami menurut rencana dan kehendak-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan mereka melindungi dan memberkati. Tuhan yang boleh campur tangan di dalam setiap langkah yang mereka ambil, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk semuanya ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan nampak doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

mereka memberikan kesembuhan kepada Ibu Iin untuk boleh disembuhkan dari sakit pinggangnya ya Tuhan, dan Ibu Iin juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan yang boleh terus memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dari hari ke hari semakin baik untuk memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Sri Lestari. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan untuk kaki yang dirasakan sakit. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh menyertai keluarga Ibu Meliana. Untuk Bapak Matius Diolis, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh pengobatan ini berjalan dengan baik dan pemulihan untuk sakit ototnya. Tuhan yang menyertai. Saat ini kami juga mau berdoa untuk mereka yang berkumpul dalam pekerjaan studi dan ekonomi. Berdoa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan juga yang boleh memberkati untuk perekonomian Ibu, keluarga Ibu Kiyokwa dan kedua anaknya William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Kau juga yang boleh memberkati dan memberikan yang terbaik. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang akan Sharon. Untuk Sharon, biarlah Tuhan juga yang menyertai dan Sharon di dalam studinya. Tuhan yang sertai juga, Tuhan memberkati untuk setiap studi yang dilakukan. Pasangan hidup kami menyerahkan untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan masa depan yang baik. Untuk Susan, Maureen, Kejana, dan Ambet, kami tetap berdoa untuk pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang terus boleh memberikan pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap menyerahkan untuk anak-anak ini ya Tuhan. Untuk Susan, Maureen, Kasia, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang untuk pertemuannya dengan Abah Adi, biar Tuhan juga yang boleh menyertai, semua boleh berjalan lancar baik adanya ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, mengucap syukur Tuhan untuk satu tahun Kau berikan kembali. Untuk Bapak Husni di Bogor, Ibu Veronica di Cimahi, Saudara Idu Yumoto di Balenda, dan Bapak Ju Harman di Rancaikek. Tuhan yang terus memberikan sukacita, memberkati usaha pekerjaan keluarga mereka. Tuhan yang terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan baku doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi baku doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: kekuatanku.
1: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali seperti biasa hari ini Viana bisa kembali temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning. Dan hari ini kita bakal ngebahas soal hari perayaan. Nah, seperti biasa ya, hari Senin tuh biasa gak terlalu banyak perayaannya. Jadi aku bakal tarik satu hari mundur ke belakang, yaitu dari kemarin, tanggal 26 Juli. Nah, tanggal 26 Juli itu ada sebuah hari yang cukup menarik buat kita rayakan, yaitu Hari Mangrove Sedunia. Peringatan ini tentu menjadi momentum penting ya buat mengingatkan masyarakat kita tentang fungsi vital hutan mangrove bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Nah, kita tahu mangrove tuh bukan cuma hutan di pesisir pantai, tapi dia tuh adalah pelindung ajaib dari badai, rumah bagi ribuan spesies laut, dan penyerap karbon alami yang luar biasa. Tapi sayangnya, keberadaan mangrove sekarang tuh udah terancam oleh berbagai aktivitas manusia. Kalau kita lihat dari Days of the Year, Hari Mangrove Sedunia itu merupakan hari internasional yang diperingati kemarin 26 Juli. Dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya melestarikan ekosistem mangrove serta mendorong aksi nyata untuk perlindungan dan restorasi hutan bakau di berbagai negara. Dan hari ini tuh resmi ditetapkan oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun 2015 sebagai tanggapan terhadap kerusakan mangrove secara global akibat penebangan liar, reklamasi, dan polusi. Nah, peringatan pertama dilakukan setahun setelahnya, yaitu 26 Juli 2016. Dan sejak itu, dirayakanlah oleh komunitas, sekolah, pemerintah, serta para ilmuwan lingkungan di seluruh dunia sebagai bagian dari kampanye konservasi pesisir. Coba kita lihat kenapa sih mangrove itu alami. Kalau dilihat dari webnya UNESCO, mangrove tuh penting karena dia tuh berfungsi sebagai pelindung alami. Akar mangrove yang kuat bisa meredam gelombang pasang, badai, hingga tsunami. Ini tuh bantu melindungi wilayah pesisir dari banjir dan erosi. Terus, mangrove juga adalah rumah biodiversitas, habitat bagi ribuan spesies ikan, kepiting, udang, burung laut, dan makhluk laut lainnya. Ekosistem ini tuh sangat penting bagi nelayan lokal dan keberlangsungan rantai makanan laut. Dan mangrove itu juga sebagai pengendali iklim. Dia tuh menyerap karbon 5 kali lebih banyak dibandingin hutan daratan. Ini bikin dia menjadi penyerap karbon yang efektif untuk mengurangi dampak pemanasan global. Dan yang terakhir, mangrove juga adalah sumber kehidupan ekonomi. Dia tuh mendukung perikanan tradisional, ekowisata, serta menyediakan bahan baku alami kayak kayu bakar, madu mangrove, dan juga pewarna batik dari daun mangrove. Nah, cuman memang sekarang ini hutan mangrove tuh menghadapi banyak ancaman serius. Ada penebangan liar lah, pembukaan tambak atau lahan pemukiman lah, reklamasi pantai dan pembangunan tak ramah lingkungan, pencemaran limbah industri dan rumah tangga, perubahan iklim global, dan naiknya permukaan laut. Nah, jadi yuk kita sama-sama mengenali mangrove lebih dalam lagi. Aku bakal bagiin wisata mangrove di Indonesia yang menakjubkan. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri lah. Soalnya taman wisata hutan mangrove di Indonesia juga menawarkan pemandangan yang indah dan juga menjaga ekosistem pesisir. Dan kita tahu ya, taman hutan mangrove di negara kepulauan ini cukup banyak, dari Papua sampai Sumatera, banyak banget lah. Jadi kalau misalnya kita ke sana, selain kita bisa menikmati keindahan alam, kita juga diharapkan mematuhi aturan yang berlaku ya, untuk menjaga kebersihan lah, nggak rusak ekosistem, dan masih banyak sebagainya. Nah, di Indonesia ada banyak taman wisata hutan mangrove yang menawarkan pengalaman unik dan menarik. Nih, ada beberapa favoritnya. Yang pertama di Papua Barat ada namanya Taman Wisata Hutan Mangrove Klawalu. Tahu nggak kalau Papua itu adalah pulau dengan ekosistem mangrove terbesar di Indonesia. Luasnya tuh mencapai 1,6 juta hektar. Jadi nggak heran ada wisata hutan mangrove yang menakjubkan di Papua yang tadi aku sebutin. Klawalu. Ini tuh dibangun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang juga menarik buat kalian kunjungi. Taman ini menawarkan berbagai aktivitas seru. Kita bisa menikmati pemandangan dari menara pandang, kita bisa jalan-jalan di jembatan warna-warni, kita bisa bermalam di homestay yang tersedia juga. Nah, sambil berwisata, kita juga bisa belajar nih tentang pentingnya fungsi mangrove dalam ekosistem, misalnya mencegah abrasi atau menjadi habitat bagi berbagai satwa. Kalau kalian ngerasa, aduh Papua jauh banget, oke gak apa-apa, kita coba yang lebih. Hutan Mangrove Kulon Progo, ini merupakan destinasi wisata edukatif dan konservasi di pesisir Yogyakarta. Ada di Dusun Pasir Mendit, Desa Jangkaran, Temon, Kulon Progo. Nah, kawasan ini awalnya tuh dibangun buat mencegah abrasi, tapi sekarang jadi tempat wisata yang populer. Di sana kita bisa menikmati hamparan hutan bakau dengan berbagai spot foto menarik, ada ayunan, ada gazebo.

heboh, ada jembatan bambu di antara pohon-pohon bakau, banyaklah pokoknya. Ada 3 kawasan wisata di sini. 1, mangrove pasir Mendit. 2, jembatan api-api, dan 3, mangrove pantai Kadilangu. Masih jauh juga, Viana. Aduh, ke Yogyakarta tuh butuh kalau naik kereta 8 jam. Kalau pakai kendaraan pribadi juga kurang lebih 8-10 jam. Oke, nggak mau yang jauh-jauh. Yuk kita ke ibu kota di Jakarta. Di Jakarta ada yang namanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di tengah banyaknya gedung-gedung tinggi menjulang di kota Jakarta, kita juga bisa menemukan sebuah oasis hijau di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Ini tuh adalah kawasan konservasi mangrove seluas 99,82 hektar, dan ini akan menjadi tempat yang sempurna bagi kalian yang pengen healing dari kesibukan dan keribetan kota ya. Di sini kita bisa menikmati suasana alam yang tenang sambil nyusurin jalur kayu yang membentang di atas rawa-rawa mangrove. Atau bahkan kita bisa menanam mangrove sendiri sebagai bagian dari program restorasi lingkungan. Taman ini juga menyediakan fasilitas seperti kano, perahu dayung, dan tempat berkemah yang bisa kalian nikmatin bareng sama keluarga atau teman. Oke, udah dikasih 3 nih. Yaudah, kita sekarang yang masih agak-agak deket ya, di Jawa Tengah ya. Oke, kita selanjutnya ada di hutan mangrove Karimun Jawa. Kalau misalnya kalian nih ada rencana mau ke Kepulauan Jawa, kayaknya tuh gak akan lengkap kalau kalian gak singgah ke hutan mangrove Karimun Jawa. Luasnya tuh 222,2 hektar. Hutan mangrove ini menawarkan pengalaman yang memukau di tengah rimbunnya pohon-pohon mangrove yang hijau. Nah, kita tuh bisa menikmati suara burung-burung eksotis dan juga kupu-kupu langka yang cuman bisa kita temukan di Karimun Jawa. Trekking di hutan mangrove ini juga menawarkan pemandangan yang menakjubkan, terutama ketika sunset. Kita bakal disuguhi panorama langit jingga yang memantul di perairan tenang di sekitarnya. Wih, ngebayanginnya aja udah ngerasa nyaman banget ya. Selanjutnya masih di Jawa Tengah, di Cilacap. Ini ada namanya Mangrove Forest Park di Kampung Laut Cilacap. Ini juga salah satu contoh sukses dari rehabilitasi hutan mangrove yang rusak. Dan ini tuh jadi kawasan yang menarik sekaligus pusat produksi bibit mangrove. Dengan lebih dari 2 juta mangrove yang sudah ditanam, kawasan ini tuh nggak cuman kasih dampak positif pada lingkungan, tapi tempat wisata ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Kita bisa menyusuri hutan dengan perahu dan melihat proses pembibitan mangrove secara langsung. Yuk geser dikit ke Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Ada ekowisata mangrove Wonorejo. Ini juga jadi pilihan tepat kalau kamu pengen menikmati keindahan hutan bakau tanpa harus jauh-jauh keluar kota atau keluar pulau. Ada di Surabaya Timur, kawasan ini berfungsi sebagai pelindung dari intrusi air laut dan habitat bagi ratusan spesies burung migran. Kita juga di sana disediakan jogging track sepanjang 1 km atau kita bisa menikmati pemandangan sungai dengan naik perahu. Luasnya tuh kurang lebih 200 hektar dan di sini kita bisa menghirup udara segar serta menikmati pemandangan hijau yang menenangkan. Terus, udah dari Jawa Timur, kita pindah pulau yuk, kita ke Kalimantan Barat dulu aja. Di Kalimantan Barat ada Taman Wisata Alam Mangrove Teluk Kelumpang. Ini tuh bakal menawarkan pengalaman wisata alam yang berbeda, luasnya 2.500 hektar, memberikan kesempatan bagi kita buat menikmati keindahan hutan mangrove yang masih alami dengan menyusuri sungai pakai perahu. Pepohonan mangrove yang tinggi, kita juga bisa melihat berbagai satwa liar kayak burung, monyet, ikan hidup di dalamnya. Wisata ini cocok banget nih bagi kamu yang pengen jadi aku Dora. Atau misalnya mau jadi si Diego juga oke ya kesana ya. Pengen merasakan sensasi petualangan di alam bebas, boleh langsung aja ke Taman Wisata Alam Mangrove Teluk Kelumpang, Kalimantan Barat. Gak mau ke Kalimantan Barat, Aviana, pengennya Kalimantan Utara. Oke, ada namanya Hutan Mangrove Tarakan. Ini dikenal sebagai kawasan konservasi mangrove dan bekantan. Ini tempat yang wajib kalian kunjungi kalau kalian ke Kalimantan Utara. Di sana ada habitat alami bagi pohon-pohon bakau dan satwa langka seperti bekantan. Gak tahu bekantan itu apa? Dia adalah monyet dengan hidung panjang yang cuman bisa kalian temuin di Kalimantan aja.
Hutan ini juga berfungsi sebagai paru-paru kota dan pelindung dari abrasi.

melintasi air laut. Jadi kita bisa menyusuri jalur kayu yang udah dibangun di tengah hutan, kita bisa melihat fauna yang unik, atau kita cuma pengen menikmati udara segar di tengah kota juga bisa. Langsung datang aja ke hutan mangrove Tarakan. Itu dia pendengar beberapa pilihan hutan mangrove yang bisa kalian kunjungi di Indonesia.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi
1: usaha jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge.

0: Muni lengkap, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Berung jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Fiona temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Senin ini kita bakal ngomongin soal peringatan hari-hari. Oke, di tanggal 26 Juli kemarin, selain diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia, juga diperingati sebagai Hari Tahu Sedunia. Siapa di antara kalian yang suka banget makan tahu? Tahu tuh bisa dibilang salah satu makanan yang digemari semua kalangan. Harganya relatif murah. Ya, murahnya tergantung ya kalian beli tahu merek apa ya, saudara-saudara. Gampang ditemukan dan sering dimakan sebagai lauk pelengkap. Tapi makanan sederhana ini kaya akan sejarah dan punya hari peringatannya sendiri, yaitu kemarin di tanggal 26 Juli diperingati sebagai World Tofu Day. Salah satu pencetus kemunculan Hari Tahu Sedunia adalah berkembangnya gaya hidup sehat vegetarian yang bikin santapan olahan tahu makin naik daun. Yuk kita lihat asal-usulnya. Jadi, Hari Tahu Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2014. Gagasan ini awalnya muncul dari Society for the Protection of Animals, organisasi yang aktif memperjuangkan perlindungan hewan dan mendorong pola makan vegetarian di Kanada. Dengan membuat Hari Tahu Sedunia, si organisasi ini tuh pengen ngajak masyarakat dunia untuk mengenal tahu sebagai makanan sehat, yang ramah hewan dan ramah lingkungan. Nah, peringatan ini kemudian mulai diadopsi oleh berbagai negara di tahun-tahun berikutnya. Kalau kita ngomongin soal tahu, mungkin sejarah tahu tuh dimulai di Tiongkok lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya di masa dinasti Han sekitar 179 sebelum Masehi. Ketika itu, tahu dikembangkan sebagai alternatif makanan murah bagi masyarakat yang gak bisa makan daging atau gak bisa beli daging. Bukti tertua tentang tahu ditemukan pada batu ukir bergambar

umum pada era Edo. Buku masak tofu Hyakuchin ini tuh terbit tahun 1782 dan menunjukkan tahu tuh populer banget pada saat itu. Sementara kalau di Eropa, tahu pertama kali tercatat pada dokumen Spanyol tahun 1603. Catatan dari seorang pelaut, Domingo Fernandez de Navarrete, yang terbit tahun 1704 mendeskripsikan gimana caranya tahu dibuat. Terus, ada juga produksi tahu skala kecil yang mulai muncul di Perancis di tahun 1880. Sedangkan di Amerika Serikat, tahu diproduksi oleh Hirata & Co. di San Francisco pada tahun 1895. Dan pada tahun 1929, T.A. Van Gundy mulai memproduksi komersial tahu tersebut lewat La Sierra Industries. Di tahun 1975, terbitnya buku The Book of Tofu menjadi tonggak penting bagi penyebaran tahu di dunia barat. Dan buku ini memperkenalkan tahu secara luas ke masyarakat non-Asia sebagai bahan makanan sehat dan fleksibel untuk gaya hidup vegetarian. Nah, gimana dengan Indonesia? Katanya tahu tuh masuk ke Indonesia lewat perantau Tionghoa sejak abad ke-10. Menurut sejarawan J.J. Rizal, tahu awalnya tuh cuma disajikan untuk kalangan elit. Tapi seiring berjalannya waktu, tahu menyebar ke masyarakat luas dan jadi makanan rakyat. Bahkan tahu tuh katanya lebih dahulu dikenal dibandingkan tempe. Di dalam buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang yang diterbitkan oleh LIPI, dijelaskan kalau tahu tuh dibawa ke Indonesia seiring dengan migrasi besar-besaran masyarakat Tionghoa. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan teknik pengolahan bahan makanan termasuk pengolahan kedelai jadi tahu dan turunannya. Nah, dari sinilah tahu berkembang dan jadi makanan yang akrab di lidah Indonesia. Mulai dari tahu Sumedang, tahu pong, pokoknya banyak lah yang nanti bakal kita bahas juga jenis-jenis tahu yang ada di Indonesia. Kita lihat dulu nih fakta menarik seputar tahu. Di dalam 100 gram tahu ada 8 gram protein. Jadi tahu tuh bisa dibilang sumber protein nabati. Protein di dalam tahu juga mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga menjadikannya salah satu sumber protein nabati yang paling lengkap dan sehat. Tahu juga punya banyak versi, nanti kita bakal bahas. Dan dulu, tahu tuh digunakan dalam upacara keagamaan sebagai persembahan suci. Di Jepang dan di Tiongkok, tahu dianggap sebagai makanan murahan, cocok dijadikan simbol dalam ritual dan persembahan. Nah, terus juga punya namanya tofu. Kalau di Indonesia, ya tahu. Meskipun beda nama, tapi prinsip dan bahan dasarnya tuh sama. Nah, itu dia sedikit informasi tentang Hari Tahu Sedunia. Soal tahu nih, ada beragam masakan tahu, kuliner tahu khas Indonesia. Tahu tek dari Surabaya, tahu campur dari Lamongan, tahu pletok dari Tegal, tepo tahu dari Magetan, terus ada tahu gimbal dari Semarang, tahu guling dari Yogyakarta, tahu takwa dari Kediri, tahu acar dari Solo, tahu kupat juga dari Solo, dan tahu Bandung. Ada juga tahu Sumedang dari Sumedang, ada tahu berontak dari Cilacap, ada tahu gejrot dari Cirebon, ada ketoprak. Sebenarnya ketoprak bukan secara khusus ngomongin tahu ya, tapi ada olahan tahu di dalamnya dari Jakarta. Nah, itu yang dari Indonesia. Dari luar negeri juga banyak, guys. Ada dari Korea, Dobujorim. Ini tuh merupakan tahu yang dikasih bumbu pedas kayak pasta pedas gitu, terus udah gitu dibikin kayak kuah gitu. Ini tuh katanya makanan kesukaan orang Korea dan biasanya jadi pelengkap untuk makan nasi putih. Biasa dimakan juga bareng sama kimchi. Terus kalau dari Jepang ada yang namanya tofuyo, tahu yang diolah, berasal dari Okinawa. Udah ada sejak zaman dinasti Ryukyu. Jadi tofuyo ini tuh difermentasi pakai beras koji, awamori, dan minuman tradisional asal Okinawa. Dan tahu ini tuh bakal punya aroma yang menyengat. Tapi tofuyo tuh rasanya lezat katanya dan sering disebut mirip kayak tekstur keju. Biasanya ini tuh dijadiin cemilan bagi orang Jepang yang pengen minum minuman beralkohol. Nah, jadi kalian tuh bisa menemukan tofuyo di restoran atau kedai yang ada di Jepang. Di Taiwan, kita kenal ada yang namanya chow tofu atau stinky tofu. Ini tuh adalah tahu yang katanya bau.
biasanya digoreng atau dikukus atau direbus. Tapi nggak semua orang suka sama tahu ini karena bau, ya mungkin nggak beda jauh sama durian ya. Kalau yang suka durian bilangnya wangi gitu, tapi kalau yang nggak suka durian ya bilangnya bau. Sama juga dengan si stinky tofu. Stinky tofu ini adalah tahu yang difermentasi lebih lama daripada tahu pada umumnya, jadi baunya tuh nggak sedap. Dan biasanya orang Taiwan tuh akan menghilangkan bau nggak sedap pada stinky tofu dengan kasih saus tiram atau saus cabai supaya nggak terlalu bau. Next, ada juga namanya tofu paratha. Ini tuh dari India. Ini tuh mirip sama roti canai, tapi yang bikin paratha berbeda tuh karena dia pakai tepung gandum. Berbeda dengan canai yang menggunakan tepung terigu dan minyak susu. Tofu paratha ini tuh diolah pakai tahu serta adonan roti. Setelah selesai, tofu paratha akan ditambahkan dengan beraneka varian topping sesuai dengan selera. Dan biasanya bisa ditemuin di pasar, kedai, kafe, atau kawasan street food yang ada di India sana. Terus Malaysia juga punya kembang tahu. Nah, ini tuh salah satu street foodnya mereka yang wajib buat dicobain. Kembang tahu itu terdiri dari kembang tahu kering diisi dengan tahu putih yang sudah digiling bareng sama udang. Jadi nggak heran kalau kembang tahu tuh mirip banget sama siomay. Nah, rasanya tuh bakal gurih, manis, asin, bikin nagih lah pokoknya. Terus kalau dari Jepang ada sup miso, walaupun memang sebenarnya misonya sendiri itu adalah pasta tauco ya, tapi biasanya sup miso itu akan disajikan bareng sama tahu, terus udah gitu daun bawang, jamur, nori, ditambahin garam dikit. Terus ada juga sunbubu jjigae, ini dari Korea juga. Ini tuh kayak sup juga, sup andalannya Korea, yang salah satu bahan protein utamanya adalah menggunakan tahu. Jadi kalau kalian suka tekstur lembutnya tahu, kalian suka pedasnya dari sausnya Korea, nah kalian boleh coba sih sundubu jjigae ini. Dan yang terakhir mungkin dari Thailand kita bisa bilang tom yum seafood. Padahal kan seafood gitu ya bahannya, tapi kan biasanya ada tahu juga di dalamnya. Nah ini juga salah satu hidangan tahu yang mungkin udah nggak asing juga di lidah orang Indonesia. Itu dia pendengar, beragam jenis tahu yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri yang bisa kita nikmatin cita rasanya. Dan mungkin itu juga bisa membantu kita untuk memperingati Hari Tahu Sedunia yang diperingati kemarin tanggal 26 Juli.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

hati untuk mendorot bareng-bareng sungai kehidupan sehari-hari untuk air dan lain sebagainya. Dan gak cuma itu, kalau sungainya udah terhambat nanti bisa banjir ya saudara-saudara. Nah sekarang aku mau bagiin sudah kalau

sangat beracun, pertanian aja nggak bisa, guys. Dan industri pertambangan batu bara juga banyak membuang limbahnya ke Sungai Kuning ini setelah menggunakan air dari sungai tersebut untuk operasionalnya. Waduh, udah mah airnya dipakai buat operasional, limbahnya dibuangnya ke sungainya lagi. Diperkirakan lebih dari 80% Sungai Kuning mengalami pencemaran yang kronis. Laporan juga menunjukkan sekitar 4 miliar ton air limbah dibuang ke sungai itu setiap tahunnya. Yang mengejutkan, meskipun tingkat polusinya mengkhawatirkan, tapi sebagian penduduk Tiongkok masih bergantung pada Sungai Kuning untuk air minum. Dan hal ini memicu munculnya penyakit yang ditularkan melalui air. Baru-baru ini ada upaya dari pemerintah setempat untuk melarang masyarakat meminum air dari sungai tersebut karena nggak aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Dan yang terakhir, salah satu sungai tercemar yang ada di dunia adalah Sungai Gangga di India. Kalian gak salah dengar, Sungai Gangga ini adalah salah satu sungai paling suci di India. Umat Hindu di sana meyakini kalau Sungai Gangga mampu membersihkan dosa-dosa manusia. Dan Sungai Gangga juga merupakan sungai terbesar ketiga di dunia, di mana ada 2 miliar orang menggantungkan kebutuhan airnya di sana. Meskipun dinobatkan sebagai tempat suci dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang, tapi Sungai Gangga menjadi sungai paling tercemar di dunia. Ada sekitar 1 miliar galon limbah mentah dan limbah industri yang mencemari sungai itu setiap harinya. Berbagai plastik dan jenis sampah lainnya juga turut mencemari sungai tersebut. Tadi kita ngomongin soal sungai yang paling tercemar di dunia. Nah, aku mau ngomongin singkat soal sungai terpanjang di dunia. Yang pertama ada Sungai Nil di Afrika Timur, di Mesir nih ya. Ini merupakan sungai nomor 1 terpanjang di dunia, berhasil melewati 11 negara. Delta terbesarnya ada di jantung kota Kairo, kemudian mengalir ke Laut Mediterania Alexandria. Punya panjang 6.639 km untuk dua negara, yaitu Mesir dan juga Sudan. Selanjutnya, Sungai Amazon Selatan, 436 km, tepatnya ada di benua Amerika Selatan. Orang menyebutnya sebagai Rio Amazonas. Walaupun Amazon menduduki sungai terpanjang kedua setelah Sungai Nil, tapi Amazon itu dikatakan sebagai sungai terkuat karena jumlah intensitas air yang meluap dan derasnya aliran air ke laut jauh melebihi kuatnya sungai manapun di dunia. Terus di Tiongkok ada Sungai Yangtze, ini di peringkat ketiga. Kita tahu ya, daratan Tiongkok tuh memang ditakdirkan punya sejumlah misteri yang belum seluruhnya terungkap. Nah, Sungai Yangtze ini disebut sebagai sungai terpanjang ketiga dan salah satu keajaiban dunia di Tiongkok. Kalau keberadaan sungai-sungai yang tadi itu membelah beberapa negara yang dilaluinya, tapi Sungai Yangtze seluruhnya berada di bawah kekuasaan Tiongkok. Panjangnya 6.378 km dan ini juga merupakan sumber utama bagi Tiongkok. Keberadaannya mampu membangkitkan sumber daya penghasil energi dan transportasi air. Next, yang tadi sempat dimention, Sungai Mississippi Amerika Serikat menduduki peringkat keempat dengan panjangnya 5.970 km. Ini punya mata air di bagian negara Minnesota berbatasan dengan Kanada. Air mengalir lewat negara bagian Wisconsin, kemudian Iowa, terus ke arah Missouri, masuk ke negara bagian Kentucky, Arkansas, dan akhirnya bermuara di Mississippi. Next, ini juga tadi udah sempat disebut sebagai salah satu sungai tercemar juga, padahal dia sungainya cukup panjang ya. Dia adalah sungai terpanjang kelima di dunia, yaitu Sungai Kuning di Tiongkok. Kenapa disebut Sungai Kuning? Ya karena memang warna sungainya tuh kuning, soalnya ada endapan sedimen di dasar sungai. Masyarakat lokal lebih suka menyebutnya sebagai Huanghe. Huang artinya kuning, He artinya sungai. Ini adalah sungai kedua terpanjang di Tiongkok, punya panjangnya 5.464 km dan menjadi sungai terpanjang kelima di dunia. 6. Ada Sungai Ob di negara Rusia, tepatnya di kota Novosibirsk. Dari ketinggian kota tua ini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Kita bisa lihat aliran sungai yang dikelilingi hutan dan pepohonan khas Rusia. Nah, sungai ini tuh berhulu di Novosibirsk tadi, kemudian mengalir lewat Barnaul, lewat Surgut, dan juga bermuara akhirnya di Salekhard. Panjang 110 km.
Dan uniknya, kita tahu ya, musim dingin di Rusia itu suhunya cukup ekstrim. Maka hampir sepanjang bulan November sampai April, sungai ini tuh bakal membeku. Jadi ketangkasan novel. Terus sungai ketujuh terpanjang di dunia adalah sungai Yenisei. Ini tuh ada di Rusia, panjangnya 3.438 km. Ini merupakan sungai terbesar di Samudra Arktik. Sungai ini sebenarnya berhulu dari daratan, tapi sebagian besar wilayahnya ada di Rusia. Hampir mirip dengan sungai Ob, sungai Yenisei juga bakal membeku sepanjang musim dingin. Saking kerasnya bekuan, barulah nih sungai ini bakal sedikit demi sedikit mencair dan wisatawan bisa menikmati pemandangan indah dari sungai tersebut. Itu dia 7 sungai terpanjang yang ada di dunia dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional.

0: only one.
1: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
1: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
3: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

fakta tentang hepatitis yang perlu kita ketahui, dan ini aku ambil dari website hellosehat.com. Hepatitis umumnya itu muncul akibat virus. Ada 5 jenis virus hepatitis, hepatitis A, B, C, D, dan E. Menurut data dari Global Burden of Disease melalui situs Our World in Data, Indonesia peringkat 2,14 kematian per 100 ribu jiwa di tahun 2019. WHO memperkirakan sebagian

Ini cukup panjang, hepatitis A itu 28 hari, hepatitis B 90 hari sampai 6 bulan, hepatitis D 2-8 minggu kalau muncul akibat hepatitis B kronis. Tapi, kalau virus hepatitis B dan hepatitis D menginfeksi serentak, maka kurang lebih 90 hari. Hepatitis E itu 6 minggu. Terus, mengendalikan berat badan bisa mengurangi resiko hepatitis. Kalau kita lihat dari poin sebelumnya, memang kita tahu fakta hepatitis itu adalah sebagian besar berasal dari infeksi virus. Tapi ada juga salah satu penyebabnya bukan dari infeksi, yaitu dari menumpuknya lemak pada hati atau perlemakan hati. Penyebab perlemakan hati biasanya diakibatkan konsumsi alkohol berlebih. Tapi kondisi ini juga disebabkan oleh kegemukan dan tumpukan lemak berlebih pada perut. Ketika lemak ini mengumpul, liver bakal menganggap bahaya. Jadi, liver tuh akan meradang dan hepatitis tuh akan muncul. Ketika kondisi ini menjadi kronis, peradangan ini menyebabkan jaringan parut dan sirosis hati juga muncul. Jadi, mengurangi berat badan dan lingkar pinggang itu bantu mengurangi resiko hepatitis akibat perlemakan hati. Fakta selanjutnya tentang hepatitis. Kita juga tahu ya, hepatitis itu menular ya, bisa lewat benda-benda yang terkontaminasi feses dengan virus hepatitis. Tapi ternyata ada juga beberapa jenis virus hepatitis yang menularnya lewat darah dan cairan tubuh, yaitu hepatitis B dan juga C. Jadi memang banyak himbauan untuk tidak berbagi jarum suntik, itu juga buat mengurangi penyebaran hepatitis. Barang-barang pribadi juga rentan menularkan hepatitis kalau dipakai bersamaan, sikat gigi, pisau cukur, atau alat perawatan kuku. Barang-barang ini tuh sebenarnya juga rentan menimbulkan luka tak kasat mata yang bisa menyebarkan virus hepatitis tadi ya. Yang terakhir, tadi kan kita tahu ada masa inkubasinya. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nggak langsung tubuh kita tuh kasih gejalanya. Tapi salah satu gejala hepatitis itu adalah mengalami penyakit kuning, yaitu timbulnya warna kekuningan pada bagian mata, kulit, dan juga membran mukosa. Tapi nggak selalu hepatitis menunjukkan gejala ini ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa aja berada pada fase kedua hepatitis atau fase prodromal. Pada fase ini, kita udah mengalami berat badan turun, mual muntah, mudah lelah, dan demam, tapi penyakit kuningnya belum muncul. Penyakit kuningnya bisa aja muncul setelah kita ada di fase ketiga. Selain tubuh tampak kuning, kita mungkin melihat urin kita menggelap atau fesesnya berwarna pucat. Penyebab kedua adalah kondisi yang disebut dengan hepatitis tanpa penyakit kuning. Kondisi ini biasa ditemukan pada pasien yang terinfeksi virus hepatitis C dan anak dengan hepatitis A. Jadi, gejala yang biasa ditunjukkan itu biasanya kayak timbul tanda-tanda flu ringan. Nah, pendengar, fakta hepatitis itu perlu diketahui buat mencegah penyebaran penyakit peradangan hati ini. Selain memahami seluk-beluk hepatitis, jangan lupa terapkan pola hidup bersih sehat dan perilaku seks yang aman. Pastikan kita juga sudah mendapatkan vaksin hepatitis. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang bisa aku bagiin bagi kalian semua di edisi hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli. Seperti biasa, informasi yang Viana bagikan itu bisa menjadi sebuah pengetahuan yang baru bagi kita juga dan bisa bantu kita untuk menjalani kehidupan kita dengan lebih baik tentunya ya. Kalau gitu Viana langsung pamit dari ruang dengar Anda aja. Terima kasih bagi pendengar semua yang ngikutin program ini dan kita ketemu lagi besok di hari Selasa. Bye-bye.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Rama udah ada cuan silat. Aha, jadi
0: mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh, Kang Nata. Encep, nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?

0: bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

客观说着，这不过巧合，相信只对着，这很被篆刻，深深的自己在不断苛责。主观说着，这失而复得，让自己完整。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 带我带祝福那个琳达温永远健康快乐吧。Yeah. 好，谢谢蓝老师。
1: 好，谢谢。
0: 再见。
1: 再见呀，谢谢文庆文先生呀。Yeah.

刷赖呢？北声电台清歌妙曲节目，啊，凡夫秀才来了啊！记得我们有约啊，这位凡夫秀才问候蓝老师，谢

0: hari ini kayaknya kedengerannya suaranya sangkung ya.
1: Aha, benar.
0: Saya juga有这个感觉. Benar, biar lekas sembuh su. Memang sekarang musim panas, musim
1: susu.
0: Banyak air putih.
1: Susu. Mencium.
0: Jadi stay sama saya.
1: Jadi, 大爷.
0: Ih, Won Tae, jadi buya-buya manggil susu.
1: Oh, susu. Sukung.
0: Betul. Kan kalau ditunggu siang

0: 哦，姓温的，哦，姓温的，小土甘蹦，对对对，这是是在嗯嗯，你甘蹦说个你都，你小土甘蹦小土马的家。
1: iya, dulu waktu masih ada papa, saya pernah tuh ke sana. Ih, rame banget.
0: Oh, ya, kamu biasanya juga yang Linda Wen. Kamu juga Wen ya. Linda Wen.
1: Papa pernah ajak saya dulu ke sana. Papa oh. Mama, saya masih baru umur osoy kali. Cuman enggak bisa langsung ke Cungko, ke Siangkang dulu, dari Siangkang baru ke Cungko.
0: Di kampung halaman mana? Kek gitu? Mei.
1: Iya.
0: Oh, Mei Xian.
1: Iya.
0: Oh, Mei, Mei, Mei Xian.
1: Mei Xian kalau enggak salah Moyan. Di daerah Mei Xian.
0: Mei Xian.
1: Daerah situ deh.
0: 对对，温大爷姓温，他是客家人，对，没错。
1: iya. Kamsia. Terus hari ini komputer enggak masuk ya?
0: Belum.
1: Masuk
0: suka telat. Kalau dia lagi sibuk suka telat. Cuan cian dulu, cuan sengi.
1: Iya, yau puyau ya. Sekarang sih. Iya dah. Salam aja buat semua pendengar Hata. Suara Indah. Sehat-sehat Hata. Selalu. Ya, termasuk pulang dan keluarga ya.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Sehat ya. 我们呢，说曹操到。

0: 这不就是一块石头吗？
1: 哦，
0: 王员外急了，说明明是西瓜呀。
1: 哦，一个看成西瓜、
0: 啊、
1: 一个是看成石头。
0: 对，
1: 对，
0: 那么过了一回呢，王员外

我昨天晚上连续做了四个噩梦，梦中的二零五里面发生了很多奇怪的事，一直到现在，这个梦也许都还没醒过来。

just wanna be your husband, 'cause I'm your Irish.

刷了你呢。美声电台要曲节演唱到这里就结束了，各位的参与，因为永远。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini Viana bisa kembali lagi temenin kalian untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment. Dari artisnya, dari penyanyinya, dari lagu terbarunya, dan juga dari drama-drama tentang serialnya. Dan bagi pendengar semua yang biasanya suka request lagu di dalam program ini, mohon maaf untuk minggu ini aku masih belum buka line request. Line request akan dibuka minggu depan ya. Akhirnya bisa live on air lagi minggu depan. Ditunggu ya pendengar semua. Tapi tenang aja bagi pendengar yang udah titip request waktu di akhir Juni lalu, aku bakal bacain dan puterin lagu requestan kalian hari ini. Nah, seperti biasa aku mau bagiin dulu informasi terbaru, dan informasi yang pertama itu datang dari seorang penyanyi yang namanya adalah Zi Yu. Ini tuh penyanyi yang namanya baru aku dengar. Tapi kalau misalnya kalian adalah Gen Z, terus udah gitu suka dengerin lagu Mandarin, mungkin udah gak asing lagi sama penyanyi muda satu ini. Dia itu sudah merilis single terbarunya berjudul Ling Jue Ting pada 20 Mei yang lalu, atau judul Inggrisnya adalah Beyond the Peak. Dan lagu ini tersedia secara serentak di 3 platform musik besar. Kalau kita lihat tanggalnya 20 Mei, ini tuh bertepatan dengan momen romantis U Erling yang identik dengan ungkapan cinta. Bagi pendengar yang gak tahu U Erling itu apa, U itu kan artinya 5, 5 itu bulan Mei, Erling itu 20 atau Arshi, 20 Mei. Nah, 20 Mei ini karena angkanya adalah 520, kalau dibaca secara terpisah itu adalah U Erling, bukan U Ershi ya, tapi dipisah satu-satu. U Erling itu tuh mirip pelafalannya dan nadanya dengan Wo Ai Ni. Nah, jadi di Tiongkok sana biasa 20 Mei juga dirayakan sebagai hari ungkapan cinta. Judul lagu ini terinspirasi dari puisi klasik karya Tu Fu yang berjudul Wang Yuan. Khususnya kalimat terkenal yang menggambarkan tekad untuk mencapai puncak tertinggi. Inspirasi ini juga diperkuat dari pengalaman pribadi Zi Yu ketika dia mendaki tembok besar, The Great Wall, dan merasakan makna melihat dunia dari ketinggian. Secara musikalnya, lagu ini menggabungkan unsur tradisional Tiongkok dengan sentuhan modern, dan aransemennya juga dinilai sebagai langkah berani dalam mengeksplorasi batas musik bergenre kuofeng atau musik bernuansa klasik Tiongkok. Sejumlah kritikus juga menyebutkan karya ini sebagai inovasi yang segar dan berbeda dari karya sebelumnya. Lagu ini cukup menarik perhatian banyak penggemar. Banyak yang menilai hal ini sebagai bentuk romantisme khas dari Zi Yu yang selalu memperhatikan momen spesial. Dan hal ini juga diperkuat dengan slogan promosi dari timnya yang berbunyi menyampaikan perasaan lewat lagu dan bertemu melalui cinta. Yuk kita bakal dengerin lagunya sekarang dari Zi Yu yang judulnya adalah Beyond the Peak atau Ling Jue Ting. Dan aku juga bakal ngeplay lagu Zi Yu yang lain, ada Cosmic Playground, Yu Chou You Le Chang. Dan ada satu lagi remake dari soundtracknya Kabut Cinta, Qing Shen Shen Yu Mong Mong. Tapi aku yakin kalian pasti akan merasakan nuansa yang berbeda dari versi remake-nya Zi Yu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

Itu dia pendengar, lagu-lagu dari penyanyi muda bernama Ci Yi. Dan sekarang aku bakal move ke penyanyi muda lainnya, tapi dalam bentuk girl group. Siapa lagi kalau bukan SNH48. Grup idola populer SNH48 kembali menarik perhatian penggemar dengan merilis EP terbaru bertema musim panas berjudul Love Version. Bersama dengan itu, pada waktu itu mereka juga ngumumin ada program variety show perdana berjudul Summer Waves Diary yang tayang pertengahan Mei yang lalu. Nah, memasuki awal musim panas, konsep romansa hangat menjadi tema utama dari EP terbaru ini. Dan lagu utama, Love Version, hadir dengan nuansa ceria dan energik, menggambarkan semangat muda serta dinamika kehidupan para idol. EP ini sudah mulai dipasarkan sejak 10 Mei 2026 dengan berbagai versi menarik yang ditujukan untuk para penggemar. Salah satu daya tarik utamanya dari perilisan ini adalah hadirnya variety show tadi, Summer Waves Diary, yang akan menjadi program grup pertama dengan konsep musim panas. Acara ini sudah tayang di tanggal 15 Mei yang lalu dengan jadwal 2 kali seminggu, yaitu Selasa dan Jumat pukul 17 waktu setempat. Program ini mengusung konsep reality show imersif selama 4 hari 3 malam di mana para member akan menjalani berbagai aktivitas seperti permainan air, tantangan kerja sama tim, hingga interaksi emosional yang memperlihatkan sisi asli mereka di luar panggung. Dan melalui tayangan ini, penggemar tuh bisa melihat kehidupan sehari-hari para idol secara lebih dekat dan autentik. Dan menariknya, tim pemenang dalam program tersebut akan mendapatkan kesempatan eksklusif untuk membintangi video dance atau dance PV dari lagu utama Love Version ini. Nah, ini tentu jadi motivasi tambahan ya bagi para member buat tampil maksimal selama acara itu berlangsung. Ngomong-ngomong soal karya terbaru mereka, yaitu Love Version atau Rilian Chuanshu, ini tuh menjadi lagu pembuka sekaligus title track untuk EP Summer mereka di tahun ini. Nah, lagu ini mengusung nuansa ceria dengan penuh sentuhan musik funk yang ritmis dan penuh energi. Irama yang ringan dipadukan dengan elemen siulan yang segar membuat lagu ini terasa berbeda dan mudah diingat. Konsep musik ini juga dirancang untuk menggambarkan suasana musim panas yang hangat, romantis, sekaligus penuh semangat khas anak muda. Untuk EP terbaru ini tuh sebenarnya memuat 2 lagu utama, yaitu Love Version sebagai lagu unggulan dan Shan Liang Teshing yang menghadirkan suasana pesta kembang api musim panas sebagai penutup yang emosional. Kedua lagu ini juga menjadi representasi perjalanan para anggota dalam mengejar mimpi sepanjang tahun ini, penuh dengan kerja keras dan semangat yang membara. Nah, sebenarnya aku pengen puterin lagunya, cuman pas aku dengerin lagunya tuh enggak full nyanyi, jadi kayak ada ngomong-ngomongnya juga. Jadi karena enggak bisa dipisahkan antara omongan tersebut dan juga lagunya, jadi aku putuskan buat enggak nge-play lagunya ya. Tapi tenang aja, aku bakal puterin lagu SNH48 yang lain. Yang pertama ada Qin Wen Qin Xing Shi, yang kedua ada Sheng Xia Hao Sheng Yin, dan yang ketiga ada Qing Chun De Hua Pan. Jangan kemana-mana, abis 3 buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin informasi terbaru dari aktris Chou Tong Yu.

92.1 Freshman Durin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan kita bakal ngomongin soal Chow Tung. Chow Tung itu melakukan pentas perdana drama panggung Wencheng dalam pembukaan Aranya Theater Festival pada 17 Juni lalu. Tapi ini tuh langsung memicu perdebatan di media sosial. Penampilan para pemeran utama yaitu Chow Tung Yu, Chen Minghao, dan Tuan Yi Hong menuai kritik dari sejumlah penonton. Beberapa penonton mengaku kecewa karena para aktor dinilai terlalu bergantung pada alat bantu teks atau teleprompter selama pertunjukan berlangsung. Bahkan sejumlah adegan disebut memperlihatkan para pemain tuh membaca naskah secara langsung di atas panggung. Ya sayang banget ya. Selain itu, penonton juga melaporkan adanya kesalahan dialog, momen tertawa di luar adegan, jeda buat minum, hingga penampilan yang dianggap kurang maksimal. Masalahnya, kritik ini semakin ramai karena harga tiket pertunjukan tuh nggak murah. Berdasarkan informasi dari platform penjualan tiket Tamai, Wencheng itu tampil mulai 17 sampai 20 Juni dengan harga tiket berkisar kalau dirupiahin itu sekitar 1.200.000 sampai 2.300.000 rupiah. Dan sejumlah tiket itu dilaporkan sudah habis terjual per 19 Juni. Tapi sebagian penonton mengaku harus beli tiket lewat pihak ketiga bahkan mencapai 1.280 yuan. Dimana tadi 1,2 sampai 2,3 juta itu kisarannya 480 sampai 880 yuan. Kalau pihak ketiga itu 1.280 yuan. Menanggapi kritik ini, sutradara sekaligus pemeran utama Chen Minghao menjelaskan, tim produksi sejak awal memang tidak mewajibkan para aktor untuk menghafal dialog. Tapi pernyataan ini justru memicu perdebatan baru di kalangan publik tentang standar profesionalisme dalam pertunjukan teater. Di tengah kontroversi yang berkembang, akun media sosial Chow Tung Yu mengalami penurunan sekitar 31 ribu followers dalam 30 hari terakhir. Dan ngomong-ngomong soal Chow Tung Yu, dia juga pernah membagikan kisah pribadinya tentang proses penerimaan diri. Melalui unggahannya sebagai editor sehari, dia menceritakan perjalanan emosionalnya dalam berdamai dengan penampilannya. Khususnya, kita tahu ya ukuran mata Chow Tung Yu itu kerap menjadi perhatian publik. Dia mengaku sempat ngerasa gak percaya diri sejak kecil karena punya mata yang dianggap tidak cukup besar. Ternyata artis juga bisa gak percaya diri ya. Demi mengubah penampilannya, dia juga pernah mencoba berbagai cara, mulai dari pakai bulu mata palsu sampai sengaja membelalakan mata supaya kelihatan lebih besar. Tapi seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup, pandangan Chow Tung Yu terhadap dirinya pun perlahan berubah. Berbagai momen berharga yang dia alami bikin dia tuh sadar kalau keindahan mata tidak ditentukan oleh ukuran atau bentuknya. Artis yang dikenal lewat berbagai film dan drama populer ini mengatakan pengalaman ketika ski, melihat hamparan salju, hingga mendalami karakter di atas panggung teater sudah memberikannya perspektif baru tentang makna kecantikan. Dan menurut Chow Tung Yu, mata yang sudah menyaksikan banyak hal itu menyimpan rasa percaya diri dan penuh harapan akan selalu memancarkan cahayanya sendiri. Ya, walaupun waktu dia pertunjukan teater menerima kritik yang cukup banyak, tapi setidaknya dia juga mengajarkan kita akan yang namanya penerimaan diri. Ingat, semua manusia tuh ada kelebihannya, ada kekurangannya. Demikian juga dengan artis, dengan aktor, dengan penyanyi, dengan selebritis, itu tuh semuanya pasti punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah, gimana caranya supaya kita tetap percaya diri dengan kekurangan yang ada dan bersyukur atas kelebihan yang ada? Oke deh pendengar, aku mau langsung aja bacain WhatsApp yang udah kalian titip dari akhir Juni lalu ya. Selamat sore, Denny di Kebon Gedang. Hari ini mau dengerin lagunya Jam yang Goodbye. Salamnya buat Angela Wijaya, Shaiko, Kenzi, Kaira Shirley, Amara Patricia Meru, Ambar Trihapsari, Clairin, dan semua yang mendengarkan saja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Selamat sore juga buat Teh Naya di Kebon Gedang. Request lagu Geroti yang Glass. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Amin.
Selamat sore buat Selen, aku mau request katanya Meteor Garden yang FC atau Penny Tai. Salamnya buat yang ngedengerin aja. Oke, nanti aku bakal langsung play lagu-lagu kalian. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal ngebagiin Most Popular Singers of the Year bersama dengan lagu-lagu yang pernah mereka nyanyikan. Tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

还是好特殊。外面正在下着雨，今天是星期。

92.1 Fresh Mandarin. Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan di segmen ini aku bakal bagiin 10 penyanyi populer di tahun ini. Segmen ini aku bagiin 5 dulu aja ya. Yang pertama ada Enpai dengan judul lagunya adalah Lu Pian Ye Chan Summer Trees. Di dalam liriknya diceritakan kalau ini tuh adalah sebuah musim panas biasa dan gak perlu merindukannya lagi. Ini cuman perpisahan biasa karena udah gak ada waktu lagi. Tapi kenapa kamu seperti kopi yang gak sengaja ku minum terlalu banyak? Dan kenapa kayak stroberi enak di street food yang bikin aku teringat kamu terus? Kita bakal dengerin lagunya Lu Pian Ye Chan Summer Trees dari Enpai.

penyanyi populer di tahun ini selanjutnya itu ada Bi dengan judul lagunya Gen Ziji Shuo Zai Jian Farewell to My Youth. Lagu ini menjadi sebuah memo yang didedikasikan untuk masa muda yang menggambarkan kenangan dan romansa musim panas ketika kita usia 17 tahun. Dan ini juga sekaligus jadi momen sebuah penghormatan yang mendalam dan ada sedikit keengganan nih buat mengucapkan selamat tinggal pada masa muda. Kita dengerin lagunya Bi, judulnya adalah Farewell to My Youth, Gen Ziji Shuo Zai Jian.

0: 色相连，学会跟自己说再见。
1: Penyanyi populer ketiga di tahun ini adalah Xiao Pingzhi. Kita tahu ya, cukup banyak lagu-lagu Xiao Pingzhi yang masuk ke dalam top chart kita selama tahun ini. Dan aku mau pilihin lagu yang judulnya adalah Wu Erling. Kalau tadi dia di tanggal 20 Mei merilis sebuah lagu yang berjudul Beyond the Peak untuk merayakan Hari Kasih Sayang atau Hari Mengungkapkan Cinta di Tiongkok. Karena di tanggal 20 Mei itu kalau di ucapkan secara angka jadi Wu Erling, pelafalannya mirip kayak Wu Aini. Nah, Xiao Pingzhi juga di tahun 2025 lalu pernah merilis sebuah lagu yang judulnya langsung si angka itu 520, Wu Erling. Di dalam lagu ini dia mau bilang seharusnya cinta itu sama, boleh ada rasa asam, ada rasa manis, tapi jangan pahit dan jangan terlalu pedas. Keseharian kita seperti sebuah dongeng yang nyata. Kita bakal dengerin lagunya dari Xiao Pingzhi, Wu Erling.

Selanjutnya, kalau misalnya kalian ngikutin program Fresh Mandarin di tahun ini udah cukup lama, kalian juga gak akan asing sama penyanyi Gen Z asal Malaysia ini, dia adalah Dior. Dan di bulan Juni yang lalu, awal Juni ya kalau gak salah, dia tuh sempat menggelar debut konser solonya di Bali sebagai bagian dari tur dunia Kampung Girl World Tour. Dan untuk Dior ini, aku akan memilihkan sebuah lagu yang berjudul Chie Yue Yung I Save Some. Di dalam liriknya, dia tuh bilang kayak gini, kita pernah berjanji untuk bersama seumur hidup, tapi kita putus beberapa kali karena terlalu cinta dan itu bikin hati menjadi lelah. Akhirnya kita mengerti kalau alasan kita gak bisa berpisah adalah karena kita kurang berani atau takut kesepian. Tapi itu semua sudah terlambat. Kamu adalah laki-laki yang paling aku suka, tempat bergantung dan seharusnya yang paling kusayangi. Tapi sayangnya, aku gak mampu untuk tidak melepaskan. Gak boleh bikin kamu maju mundur dalam perasaan cinta ini. Dan aku tahu, masa pacaran itu harusnya saling mencintai. Ada lukanya, ada bahagianya, ada sedihnya. Tapi seharusnya kalau berani mencintai, ya harus berani bertanggung jawab. Semoga masa depan kamu lebih indah dan sejak berpisah denganmu, aku mulai berkurang memberikan rasa cinta. Seperti judul lagunya, Chie Yue Yung I Save Some dari Dior.

Penyanyi populer kelima untuk tahun ini adalah Liu Yuning yang aku pilih lagunya soundtrack dari The Prisoner of Beauty, Blazing Moon, di mana Liu Yuning juga menjadi pemeran utama bersama dengan aktris Song Zu-er. Lagu ini menceritakan kisah cinta yang mendalam antara protagonis pria dan wanita ketika mereka menyeberangi gunung dan lautan untuk tetap bersama di tengah kekacauan perang, mengungkapkan janji tanpa takut dan pengabdian yang teguh untuk memutus takdir demi melindungi matamu yang tersenyum. Meskipun ada angin atau ada salju di belakang kita. Kita bakal dengerin lagunya Feng Yue Blazing Moon dari Liu Yuning.

Oke, pendengar, itu dia lagu-lagu dan juga penyanyi yang masuk ke dalam jajaran penyanyi populer di tahun ini. Untuk urutannya itu bukan urutan kayak ranking gitu ya, tapi aku pilih secara acak ya. Aku bakal bacain dulu WhatsApp yang udah kalian titip di akhir Juni lalu. Dan bagi pendengar yang baru bergabung dengan Viana, dengan program Fresh Mandarin, biasanya kita tuh ada request lagu Mandarin. Tapi mohon maaf, untuk edisi hari ini aku gak buka line request karena memang ada tugas keluar juga. Jadi aku sudah sempet ngebuka line request untuk dititip di akhir Juni lalu. Jadi yang aku bacain sekarang itu adalah titipan request ya. Yang pertama ada Siska di Ciganitri, hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang. Aku pilihin yang soundtrack Falling Into Your Smile, Running To You, Ambrose Way, You and I, soundtrack at the Dolphin Bay, I Don't Want To Know, Chen Wei, Seven Flowers. Aku pilihin soundtrack Magician of Love yang Mi Kung. Salam-salamnya buat Viana, buat Grace dan juga Junsi, terima kasih. Terima kasih juga buat Siska di Ciganitri. Selamat sore buat Fanny di Lewi Panjang. Hari ini mau dengerin lagu Jay Chou yang soundtracknya Curse of the Golden Flower. Itu judulnya Chi Hua Tai. Sama JJ Lin yang apa aja, aku pilihin yang Xiao Ping Zi. Lagu ini dan juga salam-salamnya untuk Kak Viana, thank you. Buat Kak Caca, Kak Vinit, Mama, Papa, Xiaoti, Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayin, Om Victor dan Lanfang Laoshi juga semua yang kirim salam juga. Terima kasih. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin 5 penyanyi populer di tahun ini. Tetap di Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar yang baru bergabung, hari ini aku gak buka line request ya. Jadi semua requestan yang aku baca hari ini itu adalah requestan titipan di bulan Juni lalu, karena hari ini aku gak live on air. Tapi tenang aja, minggu depan aku udah mulai temenin kalian lagi buat live on air. Oke, aku bakal ngebahas Most Popular Singers of the Year. Tadi di segmen sebelumnya ada NPI, ada B, ada Xiaoping Chi, ada Dior, dan juga ada Liu Yuning. Ini tuh untuk urutannya bukan ranking ya, tapi aku pilih secara acak untuk kategori ini. Karena sebenarnya untuk Most Popular Singer of the Year itu tuh ada sekitar 50 penyanyi, tapi aku pilih yang acak aja yang sering kita dengerin di radio kita. Selanjutnya, siapa lagi kalau bukan penyanyi bertalenta satu ini, yaitu Jam Teng Ziqi dengan lagunya Kuang Nian Zhuai, Light Years Away. Jadi sebenarnya lagu Zhuai itu udah, dan kita tahu Jam ini adalah salah satu penyanyi yang cukup kontroversial karena dia sempat berselisih dengan manajemen sebelumnya. Setelah 6 tahun berjuang di ranah hukum melawan perusahaan label rekaman yang dulu, penyanyi Hong Kong Jam berhasil merekam ulang lagu-lagu lamanya dan merilisnya sebagai album baru yang berjudul I Am Gloria. Di dalam pernyataannya, Jam bilang 6 tahun ini tuh dia sama sekali gak mendapatkan royalti 1 sen pun. Dulu ketika dia berusia 15 tahun, dia menandatangani kontrak dengan label lamanya berdasarkan asas kepercayaan. Setelah lepas dari labelnya, dia tetap memperjuangkan hak lagunya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk sebuah kebangkitan dan penebusan. Dan atas kabar gembira ini, banyak penyanyi yang memberi

memberikan dukungan dan juga ucapan selamat seperti Li Ronghao, Huang Xiaoyun, serta mendapatkan likes dari Wang Lihong, Ren Yang, Jackson Wang, Miriam Yeung, Ouyang Nana, Li Chen, dan juga rapper Nine One, dan lain-lain. Kita bakal dengerin lagunya, Kuang Nian Chuai, Light Years Away dari Jam Teng Ziqi.

Penyanyi perempuan selanjutnya yang masuk ke dalam jajaran penyanyi populer tahun ini adalah Chen Hua. Nama ini juga udah gak asing lagi, apalagi di program Fresh Mandarin, dia tiap kali merilis single pasti masuk ke dalam top chart kita. Aku pilihin lagunya Ni Yiqing Ti Wo Jue Ding Le, You Decided For Me. Ini tuh dirilis tepat waktu Valentine tahun 2025 dan menjadi soundtracknya film Penguin Girl yang di dalamnya Chen Hua juga jadi cameo. Kita dengerin lagunya sekarang.

Next, kalau ngomongin penyanyi yang satu ini mungkin agak asing, tapi dia juga pernah masuk ke dalam top chart kita. Dan lagunya gak akan asing kalau kalian itu suka nontonin TikTok, apalagi yang pakai background musiknya itu Mandarin. Ada judulnya adalah Tiao Lou Chi Jumping Machine. Ini dinyanyikan oleh Lipi. Kenapa dikasih nama Jumping Machine? Jumping Machine ini tuh diibaratkan seperti hubungan cinta. Bisa tiba-tiba naik ke atas, kemudian jatuh dengan cepat. Dan dia ngerasa orang yang dia cintai ini tuh membawa perasaan menggebu, tapi setelah itu sisanya bikin dia sulit bernafas. Kadang-kadang cuacanya bagus, dianya happy, tapi terkadang kata-katanya seakan-akan menjebak dia di musim hujan. Sebenarnya mungkin bukan karena orang itu gak cinta lagi, tapi ada beberapa masalah yang belum selesai. Dan dia mau bilang, coba ngaku aja, sebenarnya kamu masih peduli kan tentang aku, tapi malah bohong dan bilang kamu sanggup meninggalkan aku. Kita dengerin lagunya dari Lipi, judulnya adalah Jumping Machine, Tiao Lou Chi

Penyanyi populer tahun ini ke-9 itu ada Ozone. Aku pilihin lagunya Meiji Kuote Tifang. Ini adalah lagu tema buat photobook mereka dengan judul yang sama, dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-3 dari grup Ozone. Lagu ini bertujuan buat menyampaikan semangat muda dan impian dan mendokumentasikan semangat muda para anggota ketika mereka memulai petualangan dan menjelajahi hal-hal yang belum diketahui di Chiang Mai, Thailand. Kita dengerin lagunya Meiji Kuote Tifang dari Ozone.

Penyanyi terakhir yang patut masuk ke dalam jajaran penyanyi populer di tahun ini adalah Silence Wang. Dan aku milihin lagunya yang menjadi soundtracknya The First Frost. Judulnya adalah Like a Sunny Day, Like a Rainy Day. Ini sebuah lagu yang manis. Lirik lagunya kurang lebih kayak gini. Aku sangat menyukaimu, seperti bunga musim semi yang mekar di malam musim panas. Seperti aroma tanah setelah hujan. Seperti seorang traveler yang tersesat tapi bisa sampai di tujuannya. Seperti kupu-kupu yang tertarik oleh warna-warna cemerlang. Seperti mantra cinta misterius yang sudah diwariskan sejak lama. Seperti siang hari yang bising yang tiba-tiba menjadi sunyi. Seperti air mata yang jatuh ke dasar laut berlari dari rasa sepi. Dan seperti saya yang saat ini memutuskan tanpa bertanya endingnya. Like a sunny day, like a rainy day. 像晴天,像雨天. Kita dengerin sekarang dari Silence Wang, soundtrack dari The First Frost.

Itu dia pendengar, 10 penyanyi populer di tahun ini yang tadi aku sempat bilang juga sebenarnya gak cuma 10 ini aja, banyak kok nama-namanya, tapi aku coba pilih 10 ini ya. Tadi ada I, ada B, Xiaoping Chu, Dior, Liu Yuning, Jem, Chen Hua, Li Bi, Ozone, dan juga Silence Swang. Dan sekarang aku bakal lanjutin baca requestan kalian yang udah dititip dari akhir Juni kemarin ya. Selamat sore buat Kiki Natalia, Dosa Gujem yang Angel, sama Efsan yang Forever Forever. Salam-salamnya, semoga pendengar selalu bahagia, sehat, dan ada dalam perlindungan serta berkat dimanapun dan kapanpun, amin. Jangan lupa minum air yang cukup ya, sekarang cuaca lagi gak bagus, jangan sampai dehidrasi. Terima kasih buat Kiki Natalia, semoga hari ini juga membahagiakan buat kamu ya. Terus ada Sui Shen, mau dengerin lagunya Jay Cho. Buat Viana, buat Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Bonoli Tujuh, Anton, Wisastra, Ichien, Chin Liang, Tian Chin, Ichien, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 86 sampai 2008. Terima kasih dan God bless you. Terus ada Cahyati di Bandung, request lagu Huang Xiaoyun yang Desire and Calamity. Ini adalah soundtracknya Unclouded Soul ya. Terus udah gitu mau request lagu Huang Xiaoyun yang lain, yaitu Old Wound sama Downside. Salamnya buat Kaviana dan juga seluruh pendengar aja. Terima kasih. Oke deh pendengar, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku masih bakal balik lagi nih buat ngebagiin informasi selanjutnya. Ada dari Janice Wu, ada dari Song Weilong dan Tian Xiwei, ada dari Song Chu Er, dan ada dari Jackie Chan. Tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

92.1 Fresh Mandarin, senang sekali Viana masih bisa temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar semua, hari ini aku gak buka line request ya. Jadi tadi lagu-lagu yang aku puterin yang merupakan requestan itu adalah udah di request dari akhir Juni yang lalu. Karena memang aku start dari 13 Juli, 20 Juli, dan hari ini 27 Juli program Fresh Mandarinnya itu rekaman, gak bisa live on air karena aku lagi ada tugas lain juga, jadi gak bisa live on air, mohon maaf ya. Tapi tenang aja, bagi kalian yang belum titip request kemarin, minggu depan aku bakal live, jadi bisa request seperti biasa di 0812-921-11921, tapi minggu depan ya. Aku bakal bagiin dulu informasi selanjutnya dari aktris Tiongkok Jenis Uchen. Dia tuh kembali mencuri perhatian publik bukan gara-gara karya terbarunya. Dia kayaknya lagi gak ada film atau series baru deh seinget aku. Tapi karena aksi inspiratifnya dalam dunia pendidikan loh. Di dalam program wawancara Her Room, Uchen mengungkapkan kalau dia tuh udah menyumbang dana sebesar 1 juta yuan atau sekitar 2,6 miliar rupiah kepada Universitas Wuhan, di mana itu adalah alma mater yang sudah membentuk perjalanan hidupnya. Dia bercerita kalau sejak kecil dia tuh udah bercita-cita untuk menempuh pendidikan di universitas tersebut. Meskipun pada akhirnya memilih jalur seni peran, tapi impian itu tetap terwujud setelah dia berhasil diterima di kampus bergengsi itu dengan nilai ujian masuk mencapai 621 poin. Setelah karirnya di industri hiburan berkembang pesat, dia ngerasa udah saatnya memberikan sesuatu kembali kepada alma mater yang punya peran besar dalam kehidupannya. Dia bilang kalau awalnya tuh pengen bangun sebuah teater kecil untuk mendukung kegiatan seni mahasiswa. Tapi setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, dia sadar kalau proyek itu membutuhkan proses dan sumber daya yang nggak sedikit. Jadi sebagai alternatifnya, dia pun memutuskan buat mendirikan program beasiswa khusus yang diharapkan bisa membantu mahasiswa. Selanjutnya ada kabar terbaru dari Sung Wei Long dan Tian Shi Wei. Mereka menjadi sorotan utama dalam ajang Global OTT 2026 Awards yang digelar di Busan Cinema Center, Korea Selatan pada 20 Juni yang lalu. Keduanya tampil sebagai bintang penutup di karpet merah Asia Content Awards dan mereka mencuri perhatian karena penampilan elegan dan pesona mereka yang

0: Mukau di bawah pencahayaan panggung luar negeri. Song Weilong dan Tian Shiwei berhasil membawa pulang penghargaan People's Choice Award berkat popularitas mereka yang terus meningkat di kancah hiburan Asia. Selain itu, keduanya juga masuk ke dalam nominasi kategori aktor dan aktris terbaik berkat penampilan mereka di dalam Shine On Me dan Pursuit of Jade. Momen lain yang menarik perhatian juga terjadi ketika sesi penerimaan penghargaan. Song Weilong menyampaikan pidato kemenangan dalam bahasa Korea dan Mandarin. Ini menunjukkan apresiasinya kepada para penggemar internasional. Sementara itu, Tian Shiwei juga sama, memukau penonton dengan pidato multibahasa. Aktris muda ini menyampaikan rasa terima kasihnya dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Korea yang menuai pujian dari penggemar global. Oke pendengar, jangan kemana-mana, abis ini aku bakal balik lagi dengan membagikan dua berita selanjutnya dari Song Chu-er dan juga dari aktor legendaris Jackie Chan.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin. Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Bentar lagi ya. Dan aku bakal bagiin 2 berita terakhir untuk edisi hari ini. Aktris populer Tiongkok Song Tzu-er kembali menjadi sorotan publik setelah nama aslinya ramai diperbincangkan di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, nama resmi sang aktris yang tercatat dalam berbagai dokumen hukum dan administrasi adalah Sun Fan Qing. Dengan demikian, Sun Fan Qing disebut sebagai nama legal yang digunakan oleh Song Tzu-er dalam urusan dan pendidikan. Perhatian publik terhadap nama asli Song meningkat setelah akun resmi drama Wish You All The Best merilis poster resmi pada 19 Juni yang lalu. Di dalam poster ini, pihak produksi untuk pertama kalinya menampilkan format nama Sun Fan Qing atau Song Tzu-er di samping karakter yang diperankannya. Nah, ternyata penggunaan format ini itu dinilai mengikuti aturigus nama panggung. Di tengah ramainya pembahasan ini, sebelumnya beredar juga berbagai spekulasi nih tentang nama asli sang artis. Salah satu nama yang sempat viral itu adalah Sun Pichuan, tapi informasi ini dipastikan tidak memiliki dasar resmi ya, karena ternyata nama aslinya adalah Sun Fan Qing. Nah, seperti yang aku bilang, aku juga bakal bagiin informasi dari aktor legendaris satu ini, yaitu Jackie Chan. Dia dipastikan akan kembali membintangi seri terbaru waralaba ikoniknya,

More of God yang keempat dan sudah resmi memulai proses syuting di Kazakhstan. Berdasarkan laporan media Tiongkok, proses produksi dimulai pada Juni lalu di wilayah Mangistau, Kazakhstan. Tim produksi pada bulan Juni menjalani pengambilan gambar awal di sejumlah lokasi dengan landscape alam yang spektakuler. Selain Kazakhstan, produksi film ini juga akan berlangsung di Azerbaijan. Dan untuk mendukung kebutuhan pengambilan gambar berskala besar, tim produksi dikabarkan membangun studio Klen. Kembalinya Jackie Chan ke franchise Operation Condor ini menjadi salah satu proyek film aksi yang paling dinantikan. Kita tunggu aja ya melihat Jackie Chan kembali di layar lebar India.

Oke pendengar, itu aja untuk informasi yang bisa aku bagiin pada hari ini di edisi 27 Juli 2026. Walaupun hari ini, mohon maaf ya, aku nggak bisa membuka line request secara live on air. Tapi semoga pendengar juga tetap terhibur dengan program hari ini, dengan semua informasi-informasi yang aku bagikan, dan juga untuk lagu-lagu yang dipilihkan khusus buat pendengar semua di Fresh Mandarin. Kita ketemu lagi minggu depan, dan ingat minggu depan aku live on air. Jadi bagi pendengar semua yang udah lama gak request lagu nih, boleh nanti ditunggu aja di request di WhatsApp 0812-921-11921 Senin depan jam 3 sore sampai malam. Via pendengar semua untuk jam ini, dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, semoga semuanya sehat selalu, amin. Dan semoga rencana kalian juga bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yustein dalam program acara B2B, Back to the Bible. Melalui program B2B ini kita belajar berbagai hal yang terdapat di dalam Alkitab, yang dicatatkan di dalam Alkitab, atau pengetahuan-pengetahuan juga yang membangun kita untuk kita semakin mengenal isi Alkitab. Hari ini kita masih di dalam pembahasan latar belakang penulisan dari kitab-kitab yang memasuki penulisan latar belakang dari kitab nabi-nabi kecil. Bagian pembahasan kita kali ini adalah latar belakang penulisan dari kitab Hagai. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan hidup itu penuh pilihan. Kalau kita membaca kitab Hagai, maka kita akan menyimak bagaimana pilihan-pilihan dibuat oleh penduduk Yerusalem dan bagaimana pilihan tersebut mempengaruhi hubungan mereka dengan Allah. Apa yang dapat menjadi pelajaran dari penulisan kitab Hagai ini, mari kita simak bersama. Pertama, kita melihat apa isi pokok dari kitab Hagai. Mendengar suara indah, kitab Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yahudi, sesuai ke Yehuda dan di Babel. Bahasa Hagai jelas dan langsung, tidak puitis seperti kebanyakan nabi. Kendati nama Hagai sendiri berarti meriah, pesannya tetaplah serius. Apa yang dimaksud dengan penulisan dari kitab ini? Kitab Hagai ini mencatat upaya Hagai yang tidak kenal lelah mendorong penduduk Yehuda membangun kembali bait suci di Yerusalem. Hagai mengatakan bahwa umat mengalami masa-masa sulit sebab umat berhenti mengerjakan pembangunan bait suci. Kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Jika mereka mulai bekerja lagi dan membangun kembali bait suci, Allah sekali lagi akan memenuhi baitnya dengan kemuliaan dan memberkati umat dengan damai sejahtera. Kita di dalam pasal 2 ayat 7 sampai 9. Hagai juga menubuatkan bahwa Zerubabel, gubernur Yehuda, akan berkuasa dalam kerajaan yang dipulihkan. Catatan di dalam Hagai 2 ayat 21 sampai 23. Kemudian janji-janji ini sungguh bermakna terutama bagi orang Yahudi yang sudah melewati masa pembuangan di Babel dan kini berada di bawah kekuasaan Persia. Apa yang menjadi latar belakang dari penulisan kitab Hagai? Tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koresh mengizinkan orang-orang Yahudi yang telah ditawan di Babel selama 70 tahun pulang kembali ke Yerusalem. Membesar Yosua. Mereka mulai membangun kembali Yerusalem serta bait sucinya yang telah dihancurkan pada tahun 587 sebelum Masehi. Suci langsung diletakkan. Namun, sekelompok orang sekitarnya menentang pembangunan tersebut dan merecoki pembangunannya sebab mereka tidak

tidak ingin penduduk Yehuda menjadi bangsa yang kuat kembali. Di dalam 1 ayat 23 mencatatkan hal ini. 15 tahun kemudian, tidak ada kemajuan dengan pembangunan Bait Suci. Kemudian pada tahun 522 sebelum Masehi, Darius Raja Persia berikutnya mendorong orang-orang Yahudi supaya mulai pembangunannya. Di dalam Esra pasal 4 ayat 24. Namun, umat mengeluh bahwa mereka tidak bisa meneruskan pembangunan sebab panen tidak cukup, makanan sedikit, dan uang kurang. Kita baca di dalam pasal 1 ayat 1-6. Tahun 520 sebelum Masehi, Nabi Hagai memperingatkan umat bahwa

Hagai dan Nabi Zakaria di dalam tulisan Esra pasal 5 ayat 1 sampai 2 menantang dan mendorong umat untuk menyelesaikan pembangunan kembali bait suci. Pembangunan pun dimulai lagi. Pada tahun 515 sebelum Masehi, bait suci yang dibangun kembali akhirnya diresmikan. Kita bisa membaca di dalam Esra pasal 6 ayat 13 sampai 15. Para ahli tidak dapat memastikan apakah Hagai masih hidup dan sempat melihat bait suci itu ketika selesai dibangun kembali. Selanjutnya kita melihat bagaimana susunan dari kitab Hagai. Kitab Hagai dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ada ajakan untuk membangun kembali bait suci di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan akan memberkati Yehuda dan Zerubabel serta pemimpinnya di dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab Hagai sendiri pada awalnya mengajak membangun kembali bait suci. Setelah hampir 20 tahun umat Allah kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Namun masih mereka belum memastikan mereka membangun dengan kembali bait itu. Mereka kemudian menepati janji mereka untuk membangun kembali.

berakhir sampai mereka membuat Hagai ini menggerakkan umat untuk bertindak dengan penuh semangat. Mereka mulai membangun kembali bait suci. Demikian pembahasan kita untuk kali ini melalui B2B, kiranya dapat memberkati dan menjadi berkat bagi semua pendengar. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Jatuh cinta bukan berarti siap untuk sebuah hubungan cinta. Karena cinta adalah tentang kecocokan hubungan yang juga adalah tentang kesiapan. Suara Indah 92,1 FM.

0: jangan salahkan cinta jika jarak membuatmu kehilangannya. Jika cinta yang kamu punya tulus adanya, cinta akan mampu bertahan selamanya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: berhentilah menangisi dia yang telah pergi, karena itu berarti kamu sedang menuju satu langkah lebih dekat dengan seseorang yang lebih tepat bagimu.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Seseorang datang menghampiri hidupmu karena sebuah alasan, dan jika ia pergi, itu karena sebuah alasan yang lebih baik.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Dalam cinta, lebih baik dibenci karena menjadi dirimu sendiri daripada dicintai karena berpura-pura menjadi orang lain.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 真挚的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, keroan yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah, kasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Kunci Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke 1-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian

Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau memberikan kami hari baru kembali yang boleh kami jalani, ya Tuhan. Ucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk istirahat malam kami yang boleh kami lalui, ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami yang mengerti dan memahami akan firman-Mu, ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu, apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap diri kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Shalom mendengar suara ini yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dan membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat 20 hingga ayat yang ke-20. Markus 10 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang akan dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sampai demikian membaca firman Tuhan pada hari ini. Berbagai nama kita membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Berdengar suara ini dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar tentang suatu kegerakan doa yang sedang dilakukan oleh beberapa gereja di berbagai tempat. Gereja-gereja dengan giat mengadakan suatu hal yang berkaitan dengan doa. Ada kegiatan berdoa yang dinamakan doa bagi negeri, festival doa, doa kota, seminar doa, dan ragam sebutan lainnya. Semuanya itu menunjukkan betapa semaraknya kegiatan doa dilakukan pada gereja-gereja pada saat ini. Semaraknya kegiatan doa turut memicu zaman tentang ilmu berdoa. Bahkan ada lembaga yang dinamakan sekolah doa. Dan di sekolah ini saya tidak tahu apa yang mereka pelajari dan bagaimana kurikulumnya, bagaimana pelaksanaannya. Pada suatu hari saya pernah diundang orang didaftarkan untuk menjadi peserta di dalam seminar yang membahas suatu topik perihal bagaimana seharusnya berdoa. Namun apa hasilnya? Saya justru bingung sendiri karena merasa mampu menerapkan nasihat yang disarankan di dalam seminar doa tersebut. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 20 hingga 26 ini, Yesus memberikan sebuah nasihat praktis dan taktis perihal bagaimana seharusnya kita berdoa. Nasihat Yesus adalah kebenaran, jadi kita tidak perlu meragukannya. Nah, apakah nasihat Yesus tentang doa ini? Nasihat Yesus tentang doa ini yang pertama yaitu mempercayai dengan segenap hati. Pendengar bisa melihatnya 20 hingga ayat yang ke-24. Kata kunci di dalam berdoa adalah sikap percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketidakpercayaan atau kebimbangan dalam hati akan membuat doa itu menjadi sia-sia. Kalau kita perhatikan latar belakang Yesus berkata percayalah kepada Allah di dalam ayat 22, tentulah ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah keraguan dari para murid terhadap Allah yang sanggup untuk menyatakan kuasanya ketika umat berdoa kepadanya. Saya ingin mengajak untuk mencermati diskusi antara Petrus dan Tuhan Yesus pada saat itu. Pada suatu pagi yang diprediksi pada Selasa, Petrus menghampiri Yesus dengan berkata, "Rabi, lihatlah pohon ara yang engkau kutuk itu sudah kering." Petrus berkata seperti itu karena ia beserta dengan murid lainnya sudah memeriksa secara sama keberadaan pohon ara itu yang memang telah menjadi kering sampai ke akar-akarnya.

Namun jawaban Yesus atas pernyataan Petrus justru tidak sinkron sama sekali, karena Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Saya meyakini kalau Yesus bukan kurang kerjaan atau iseng untuk mengutuk pohon ara yang tidak bersara itu. Terlebih pada saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Kita harus memiliki asumsi yang benar terhadap peristiwa ini. Bukankah pohon ara itu adalah ciptaan Allah sendiri? Wajar bukan bila sang pemilik menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mempermuliakan namanya? Intinya sebagai object lesson atau alat pembelajaran untuk membuktikan kepada para muridnya agar mereka semua percaya penuh kepada kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengetahui secara persis keberadaan para muridnya yang telah mengikutinya selama kurang lebih 3,5 tahun. Tuhan mengajar mereka dengan peristiwa ini supaya para murid sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi peristiwa Yesus mengutuk pohon ara adalah alat peraga Yesus untuk mengajar para muridnya untuk percaya. Setelah menjawab apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus kembali mengulangi kata percaya menjadi pembelajaran sekaligus nasihat yang perlu untuk diindahkan. Lihatlah di dalam ayat 23 hingga 24. Pengulangan kata percaya tujuan supaya para murid menyadari pentingnya aspek dalam menaikkan permohonan doa kepada Allah. Ungkapan Yesus perihal gunung ini di dalam ayat 23 juga menarik untuk dicermati. Yesus dan murid-muridnya pada saat itu sedang Saya sangat meyakini kalau yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah gunung batu. Namun jangan dipahami bahwa Yesus sedang mengajarkan kita untuk memindahkan gunung batu. Apabila Allah menghendaki gunung bisa berpindah pas saat kita berdoa. Namun Yesus dalam hal ini sedang menggunakan gaya bahasa hiperbola untuk menekankan kuasa iman yang berpotensi mendatangkan mukjizat. Lihatlah, bukankah hanya dalam satu malam Allah sanggup membuat pohon ara itu kering sampai ke akar-akarnya? Kalau pohon ara saja bisa kering, gunung pun bisa Allah pindahkan. Inilah kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang terhadap apa yang kita doakan kepadanya. Gunung adalah sesuatu yang merintangi lurusnya atau mulusnya perjalanan hidup kita. Gunung juga sebagai sesuatu yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat sesuatu di baliknya. Secara kasat mata kita tidak mampu untuk melihatnya, tetapi dengan mata iman kita sanggup memindahkan gunung yang menghalangi itu sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik gunung tersebut. Ketika ada sesuatu yang merintangi atau menghalangi perjalanan hidup ini, sanggupkah Anda berserah dengan penuh kepercayaan kepada Allah? Kalau Anda sanggup berdoa seperti itu, imanmu akan membuat gunung permasalahan itu tercampak dari hidupmu. Dengar suara ini dikasih Tuhan, nasihat Yesus yang kedua tentang doa ini, yaitu Yesus menasihati agar mengampuni dengan segenap hati. Dengar bisa melihatnya di dalam ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Hal kedua yang menjadi nasihat Yesus di dalam hal berdoa adalah pengampunan. Selain hati yang tidak percaya, hal lain yang menjadi penghalang di dalam berdoa adalah hati yang tidak mengampuni. Begitu pentingnya perihal pengampunan dalam hubungan. Yesus berkata, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Penekanannya adalah tindakan secara pribadi untuk mengampuni seseorang yang bersalah dan menyakiti hati. Sebelum kita menaikkan permohonan doa kepada Allah, ungkapan ampunilah dahulu menunjukkan bahwa pengampunan terhadap sesama harus menjadi menaikkan permohonan doa. Tanpa mengampuni dengan segenap hati, jawaban doa tidak akan ada. Begitu pentingnya proses pengampunan itu sehingga Yesus kembali memberi pernyataan yang lebih tegas lagi. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Walaupun dalam teks aslinya di dalam ayat 26 ini tidak tercantum, redaktur Alkitab mencantumkannya sebagai suatu penegasan bagaimana pentingnya pengampunan itu dilakukan sebelum kita berdoa. Apapun alasannya, walaupun Anda memiliki sikap percaya penuh kepada Allah atas apa yang didoakan, tapi bila tidak melepaskan pengampunan,

itu tidak akan pernah menjadi doa yang berkenan kepada Allah. Kalau Allah tidak berkenan, dia tidak mungkin menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, saya menyaksikan sendiri penting keberhasilan suatu doa. Seorang ibu pernah disapa Tuhan melalui firman Tuhan yang saya khotbahkan. Salah satu poin kemenangan adalah kemauan Raja Daud untuk mengampuni anaknya Absalom. Memang Daud mengasihi semua anaknya, tetapi terhadap Absalom, Daud mengasihinya lebih daripada anak-anaknya yang lain. Namun apa yang diperoleh Daud? Kudeta dan berencana untuk membunuhnya karena ia ingin menjadi raja. Kesaksian Raja Daud tampaknya menjadi berkat bagi ibu tersebut. Ibu itu setelah selesai beribadah menceritakan kepada saya tentang kepahitan hatinya terhadap ayah kandungnya sendiri. Sejak di dalam kandungan, sang ayah rupanya tidak menghendaki kehadirannya. Ayahnya menyuruh ibunya untuk menguburkan kandungannya. Karena tidak bersedia untuk menguburkan kandungannya, sang ibu ditinggal pergi oleh sang ayah dan membatalkan rencana semula untuk menikah. Sejak kecil, ia tidak pernah menerima kasih dari sang ayah. Pada usia remaja, ia bertumpu tanpa mengenal ayahnya hingga saatnya ia menjadi dewasa, bertemu jodoh dan hendak melangsungkan pernikahan. Sebelum acara pernikahan, ia mencari sang ayah. Ia memberikan undangan khusus agar sang ayah hadir dalam acara pernikahannya. Namun sang ayah masih membenci dirinya, bahkan tidak sudi hadir dalam acara pernikahannya. Sejak peristiwa itu, ia sangat membenci ayah. Namun firman Tuhan pada hari itu menemplak dirinya dan menuntut ibu itu untuk melepaskan pengampunan terhadap ayah kandungnya untuk mengampuni ayahnya. Saya menganjurkan agar ia meminta hati Bapa agar dapat melepaskan pengampunan. Hatinya yang terluka terobati. Beban mentalnya berkurang seiring damai yang mengalir memenuhi hatinya. Hal ini terpantul jelas dari raut wajahnya. Saya mengajaknya untuk berdoa bersama. Sekitar 3 bulan kemudian, ibu itu berkunjung ke rumah saya sambil berkata, "Kuasa pengampunan sungguh nyata. Sudah hampir 11 tahun saya menikah dan belum dikaruniakan Allah. Tetapi sekarang ini saya sedang hamil muda. Saya sangat meyakini bahwa ibu itu hamil karena kuasa pengampunan, bukan karena kebetulan ia tidak mengampuni. Namun setelah melepaskan pengampunan terhadap ayah kandungnya, doanya menjadi nyata dan penuh kuasa." Pendengar suara indahnya kasih Tuhan, 2 hal ini ditekankan oleh Yesus sebagai nasihat bagi kita di dalam hal berdoa, yaitu mempercayai Dia dengan segenap hati dan mengampuni dengan tulus hati. Sungguh praktis, bukan? Pertanyaannya, Anda mampu atau tidak untuk melakukannya? Bila 2 hal ini tidak mampu Anda dilakukan, doa Anda tidak akan bermakna dan menjadi nyata. Bila Anda masih sulit untuk melakukannya, percayalah dengan segenap hati bahwa Allah sanggup membuat mujizat bagi umat yang berdoa kepadanya. Mujizat Allah tidak akan berakhir hingga kehidupan ini berkesudahan. Kalau Anda masih merasa sulit untuk mengampuni, sadarilah bahwa Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai pribadi yang tidak beroleh pengampunan Allah. Bila masih juga susah untuk mengampuni, mintalah terlebih dahulu agar hati Bapa dicurahkan sehingga Anda dapat mengampuni dengan segenap hati. Bila sudah mampu melakukannya, berdoalah sekarang. Jangan tunda waktu lagi. Saya percaya doa Anda akan menjadi kenyataan. Pendengar suara indah dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kembali setiap diri kita bagaimana kita berdoa, khususnya doa kita kepada Tuhan. Biarlah kita diberi hati untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Biarlah kita dengan lapang hati boleh mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Dengan begitu kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan kita memperoleh kelegaan.

Kiranya sungguh firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap diri kita, khususnya ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan lamanya, bahkan berminggu-minggu. Biarlah kita tetap terus diingatkan kembali untuk kita dengan tekun berdoa, meyakini dengan iman kita bahwa suatu hari nanti tiap doa kita akan dijawab menurut rencana dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, bagaimana kami berdoa padamu. Biarlah kami juga diberikan hati untuk mengampuni sesama kami yang telah menyakiti setiap diri kami, ya Tuhan. Biarlah kami juga tetap tekun berdoa kepadamu di setiap permasalahan, pergumulan, dan kesulitan yang dihadapi. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh, iman kami boleh dengan yakin bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami menurut rencana dan kehendak-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kehidupan mereka melindungi dan memberkati. Tuhan yang boleh campur tangan di dalam setiap langkah yang mereka ambil, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk semuanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan berdoa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendek itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita berdoa bersama untuk mereka yang sudah mengirimkan pokok-pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan mendengar memberikan kesehatan mereka. Berdoa untuk Ibu Eti di Harjuna untuk kesembuhan, dan kami juga tetap berdoa untuk kenyamanan Shirley di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan kepada Ibu Eti, dan Kau juga yang terus menyertai setiap Shirley di dalam pekerjaan yang dilakukan. Berdoa juga untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang saat ini merasakan sakit pinggang. Biar Tuhan juga yang boleh memulihkan, memberikan kesembuhan kepada Ibu Iin untuk boleh disembuhkan dari sakit pinggangnya, ya Tuhan. Dan Ibu Iin juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan yang boleh terus memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan dari hari ke hari semakin baik, untuk memberikan kesehatan yang terbaik untuk Ibu Sri Lestari. Untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, kami juga tetap berdoa untuk kesembuhan kakinya. Tuhan juga yang boleh memberikan kesembuhan untuk kaki yang dirasakan sakit. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak Revalina di dalam studi dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh menyertai keluarga Ibu Meliana. Untuk Bapak Matius Diolis, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Tuhan juga yang boleh mengobati, pengobatan ini berjalan dengan baik, dan pemulihan untuk sakit ototnya Tuhan yang menyertai. Berdoa untuk Ibu Kiyokwa di Cimahi untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan juga yang boleh memberkati untuk perekonomian Ibu, keluarga Ibu Kiyokwa dan kedua anaknya William dan Michelle yang mencari pasangan hidup. Kau juga yang boleh memberkati dan memberikan yang terbaik. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang oleh Sharon. Untuk Sharon, biarlah Tuhan juga yang menyertai dan Sharon di dalam studinya. Tuhan yang sertai juga, Tuhan memberkati untuk setiap studi yang dilakukan. Pasangan hidup, kami menyerahkan untuk Sharon dan Sherlyn ke dalam tangan Tuhan yang boleh terus memberikan muatan masa depan yang baik.

Untuk Susan, Maureen, Kejana, dan Ambet, kami tetap berdoa untuk pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Tuhan yang menyertai untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Dan untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang terus boleh memberikan pekerjaan yang terbaik untuk Alex. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, kami tetap menyerahkan untuk anak-anak ini ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Kejana, Jelena, Ambet, dan Alex. Tuhan yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang untuk pertemuannya dengan Bapak Adi, bila Tuhan juga yang boleh menyertai, semua boleh berjalan lancar baik adanya ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun, mengucap syukur Tuhan untuk satu tahun Kau berikan kembali, untuk Bapak Husni di Bogor, Ibu Veronica di Cimahi, Saudara Idu Yumoto di Baenda, dan Bapak Jung Harman di Rancaikek. Tuhan yang terus memberikan sukacita, memberkati usaha, pekerjaan, keluarga mereka. Tuhan yang terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM mendengar suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan buku doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.